طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم جميعا Alhamdulillah pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua fursah dan juga berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat kesehatan dan juga berbagai karunia nikmat yang lainnya. Nah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita bisa menghadiri kegiatan yang sangat mulia ini. Kegiatan ibadah berupa at-tafaqquh wa talabul ilmi. Nah, semoga amalan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan juga membuahkan dari majlis ini berbagai macam buah-buah dari khuluqiyah thayyibah. Nah, membuahkan pula, melahirkan, menumbuhkan adab dan juga akhlak al-karimah al-hamidah. Itu semua adalah bagi di antara bentuk barakah keberkahan dari majlis nam al-ilmi. Demikian pula salaf kita terdahulu dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan juga atba' tabi'in. Mereka selain ihtimam bersungguh-sungguh menggali faedah-faedah ilmiah

Hadirin, para jamaah, enam, para penuntut ilmu yang mereka datang duduk di hadapan para masyayikh, di hadapan para ulama, mereka pun juga kedatangan mereka dalam rangka beristiwa, beristifadah khuluqiyah adabiyah di balik majlis tersebut, saling memberikan faidah, saling memberikan keteladanan. Nah, ini sebuah majlis yang betul-betul namulia, majlis yang dengannya diraih berbagai ilmu-ilmu yang dibutuhkan seorang muslim, dan juga di balik majalis al-ilm tersebut diraih dan didapatkan keteladanan, adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak hamidah karimah. Nah, oleh sebab itu majalisul ulama, majalisul ilmi wa dzikri adalah majalis yang sangat didambakan oleh salaf terdahulu. Kerinduan mereka, kecintaan mereka dengan adanya majalisul ilmi. Nah, sejauh apapun jaraknya, tidak membuat mereka kecil hati, tidak membuat mereka pesimis. Nah, mereka jalani, mereka lalui. Nah, demikianlah para salafun shalih. Kita pun juga berharap bisa meneladani para salafun shalih di dalam semangatnya mereka thalabul ilmi, dan di dalam ingin meraih keberkahan dalam thalabul ilmi tersebut. Yang pertama istifadah ilmiah, dan kedua istifadah amaliyah. Mengambil faidah-faidah ilmiah, demikian pula mengambil faidah-faidah khuluqiyah adabiyah. Benar-benar majalisul ilmi adalah majalis al-majalis mubarakah yang Allah berkahi. Nah, ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum, kita kembali insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ats-Tsamar al-Mustathab, salah satu kitab yang ditulis oleh Imam al-Kabir. Nah, al-Muhaddits al-Asr Al-Allamah Al-Albani rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah kita masuk pada bab al-wudu, dan kita telah melalui terkait dengan siwak dan at-tasmiyah, membaca basmalah sebelum berwudu. Berikutnya adalah ghuslu al-kaffaini thalatan wahuma sunnatun, yakni mencuci kedua dan telapak tangannya sebanyak tiga kali, mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Yang sunnah demikian, walaupun boleh disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi berwudu marrah-marrah, dan terkadang marratain, dan terkadang pula ada thalath marat. Nah, sehingga boleh sekali enam cucian, dan juga boleh dengan dua kali mencuci telapak tangannya, dan juga enam sebanyak tiga kali, itu pun juga

sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mencuci kedua telapak tangan di sini juga disunahkan untuk menyela-nyela jari jemarinya di saat mencuci kedua telapak tangannya. Nah, berikutnya al-matmadah wal-istinsyak wal-istintar. Atau sebelum masuk dalam masalah al-matmadah wal-istinsyak wal-istintar, di antara kaifiyah mencuci kedua telapak tangan adalah mengambil air dari tangan kanannya. Dengan tangan kanan tersebut dia mengambil air, satu cakupan tangan kanannya untuk digunakan mencuci kedua telapak tangannya. Ini yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga bukan dengan tangan kirinya dan juga bukan dengan kedua tangannya, cukup dengan tangan kanannya. Itu sudah bisa mencuci kedua telapak tangannya. Ini satu kali ambil untuk mencuci kedua telapak tangannya, tinggal diulang imma dua kali wa imma tiga kali. Demikian yang terdapat dalam sunnah al-mutahharah, sehingga bukan dengan tangan kirinya dan tidak perlu dengan kedua tangannya, cukup dengan satu tangan kanannya. Sudah mencukupi, bisa mencuci kedua telapak tangannya. Tentunya wa khairul huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik petunjuk tata cara adalah tata cara yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Melalui majelis yang semacam inilah anak-anak kita ataupun kita sendiri terus memuraja, mengulang-ulang amalan kita. Karena amalan kita tersebut betul-betul perlu kita evaluasi dari waktu ke waktu. Dan manfaat yang besar sekali adanya murajaah, mengulang-ulang keilmiahan. Segala amalan atau ibadah yang kita kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena simbol atribut al-sunnah adalah orang-orang yang beramal, yang beribadah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap, sebelum disampaikan, sebelum diajarkan, dan juga berilmu sebelum diterapkan dan diamalkan. Ini sebuah ciri khas ahli sunnah, apalagi thalabatul ilmi.

kita juga mendapati bagaimana wudunya orang-orang umum, karena mungkin ketidaktahuan mereka tata cara mencuci kedua telapak tangan, ada menggunakan dua telapak tangannya. Nah, ini adalah sebuah amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan inilah buah daripada kita belajar bertafaqquh, sehingga terbedakan amalan orang-orang yang al-ihtimam bil ilmi dengan orang-orang yang tidak ihtimam dengan ilmu. Jauh. Nah, orang-orang yang punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap ilmu syar'i, terlihat amal ibadah mereka betul-betul. Nah, mereka beramal di atas sunnah, di atas basirah, di atas ilmu. Ini sebuah keberkahan, ini sebuah hidayah, taufik yang mahal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amalan kita yang kita kerjakan tersebut didasari atas dasar bukan karena ilmu, karena sekedar melihat orang lain, karena pada umumnya, tetapi bagaimana ahli sunnah dalam betul-betul melandasi setiap amalannya adalah ala ilmin wa basirah. Berikutnya al-matmadah wal istinsyaq wal istinthar. Tiga hal ini pun juga bermatmadah, berkumur-kumur. Berikutnya istinsyaq wal istinthar dijadikan satu oleh Syekh Al-Albani. Karena al-matmadah wal istinsyaq wal istinthar satu rangkaian. Dan ini bagian dari mencuci wajah. Faksilu wujuhakum, kata Allah, cucilah wajah-wajah kalian. Nah, bahkan bagian rukun wudu mencuci wajah, di antara bagian mencuci wajah adalah sebagian para ulama memasukkan al-matmadah wal-istinsyaq wal-istinthar. Nah, sehingga pendapat ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa al-matmadah wal istinsyaq ini bukan sunnah. Kenapa? Karena bagian dari mencuci wajah. Sehingga minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban wudu adalah berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq dan beristinthar. Pertama, al-matmadah. Berkumur-kumur supaya kita betul-betul berkumur-kumur atau matmadah itu di atas amalan yang tepat sesuai dengan bimbingan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan makna matmadah sesuai penjelasan para ulama kita, dan juga asal dari makna matmadah secara bahasa. Disebutkan dalam lisan Arab ataupun dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis lil Imam Ibnu Athir Ibnu Al-Athir rahimallahu taala, bahwa makna matmadah di sini pertama tahrikul ma, menggerakkan air. Sehingga tidak cukup memasukkan air ke dalam mulut,
Bahkan disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari makna ini sebagai tanbih, mengingatkan bahwa di dalam matmadah berkumur-kumur adalah menggerakkan, memutar. Nah, idaratul ma, memutar, tahrikul ma di dalam mulut ini.

Sehingga di antara kekeliruan ketika mat madah sebatas memasukkan air ke dalam mulutnya tanpa menggerakkan, tanpa memutar dalam mulutnya, ini sebuah kekeliruan. Dan diingatkan oleh Hafid dalam Fathul Bari rahimallahu taala. Ini makna mad madah, kemudian majuhu dikeluarkan. Nah, berikutnya wal istinsyak. Apa makna al istinsyak? Yakni jadbul ma, menarik, menghirup air. Tidak sekedar memasukkan ke dalam hidung, tapi apa? Menghirupnya, menarik. Disebutkan pula dalam makna secara bahasa, baik dalam lisan al-Arab, nah, dalam kitab lughah semisal lisan al-Arab. Ini sebuah kamus yang ma'ruf indal ulama, bahwa istinsyak di sini tidak sebatas memasukkan ke dalam, dikuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahih dengan perintahnya. Nah, yani wa balik fil istinsyak illan takuna sha'ima. Wa balik fil istinsyak illan takuna sha'ima, kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, menarik, menghirup air ke dalam hidung. Naam, illa, kecuali dalam kondisi Anda sedang bersaum. Maka tidak boleh al-mubalaghah, menarik dengan ringan, tidak sampai nam mubalaghah. Adapun al-istinthar, nam menghembuskannya.

ya mengeluarkan setelah al-istinsyak. Ikhwana fillah, kaifiyah al-madmadah wal-istinsyak wal-istinsar, Albani menjadikan satu tempat pembahasan ini, madmadah, istinsyak wal-istinsar. Nah, karena cara atau tata cara dalam bermadmadah wal-istinsyak ini, satu sekali perbuatan untuk dua kali amalan, satu pengambilan air untuk dua, untuk digunakan dua hal, madmadah wal istinsyak, dengan tangan kanannya, tidak dengan tangan kirinya, dan tidak perlu dengan kedua tangan. Sekali lagi, bahwa Nabi dalam sebuah riwayat memberikan keteladanan dalam berwudu, beliau ketika berkumur-kumur cukup menggunakan satu ciduk dengan tangan kanannya. Nah, itu untuk berkumur-kumur sekaligus untuk istinsyak. Bukan satu ciduk.

Ciduk dengan tangan berkumur-kumur, satu ciduk lagi untuk istinsak, tidak. Sekali ciduk dengan tangan kanannya, itu digunakan untuk sebagiannya untuk berkumur-kumur dan sebagiannya untuk istinsak. Nah, pertama dengan tangan kanannya, kedua berkumur-kumur dan istinsak cukup dengan satu cakupan tangan kanan tadi, tidak butuh dengan cakupan tangan berikutnya. Satu kali ambil dari tangan kanannya untuk bermadmadah dan sekaligus untuk beristinsyak. Nah, sehingga di antara kesalahan pula sebagian muslimin adalah membedakan antara untuk berkumur-kumur dan untuk istinsyak. Nah, yang kedua pula, terkadang mereka menggunakan dua tangan. La yakfi min kaffin wahidah min al-yumna, cukup dengan tangan kanan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cukup ini untuk matmadah dan untuk istinsyak. Nah, kita ulang kembali bahwa matmadah tidak sebatas memasukkan ke dalam mulut, sebagaimana pula tidak cukup sebatas memasukkan air ke dalam hidung. Nah, tidak cukup sebatas memasukkan air dalam hidung, tapi jadbul ma, menarik, menghirup. Nah, matmadah memutar-mutar, menggerakkan dalam mulutnya. Ini adalah matmadah. Sehingga di antara bentuk kesalahan pula adalah tidak menggerakkan air dalam mulut dan sebatas memasukkan air dengan tangannya ke hidung. Nah, lah, kalau gini, ini bukan namanya istinsyak. Amal istinsyak tadi saya jelaskan, saya nukilkan pernyataan dari para ulama-ulama lugah, pakar lugawi, dan demikianlah praktek salaf adalah jazbul ma, menarik, menghirup air, bukan sebatas membasahi hidungnya. Nah, di dalam An-Nihayah dijelaskan al-istinsyak ijtidabul ma bin nafsi ila dakhil anfi. Qala al-Imam Ibnu Al-Athir rahimallah, ma'na istinsyak adalah ijtidabul ma' bin nafsi ila dakhil anfi, menarik, menghirup air ke dalam hidungnya, sehingga tidak sebatas membasahi hidung atau lubang hidung dengan kedua tangannya, dengan kedua jarinya, tidak. Tapi adalah air tadi satu genggam ini untuk bahan bermatmadah dan untuk beristinsyak. Nah, sama pula dalam kamus yang dikenal dengan al-lisan, lisan al-Arab, juga sama memberikan definisi apa al-istinsyak adalah jadbuhu binafsihi ila dakhil anfihi, menyedot, menarik, menghirup air. Nah, binafsihi aw binafasi na binafsihi ila dakhil anfihi. Nah, ini makna istinsyak. Lalu al-istinthar adalah membuangnya, mengeluarkannya. Ini hal sangat penting yang perlu
kita murajaah dan juga kita memiliki beban dan tanggung jawab bagaimana bisa tersampaikan sunnah ini kepada muslimin pada umumnya. Karena mereka tidak sedikit enam belum mengetahui tata cara matmadah wal istinsyak dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah Nabi dan penerapan kaum salaf, para sahabat, para tabi'in dan juga atba'at tabi'in. Ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana sampainya sunnah-sunnah ini kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, ketika ilmu sunnah tidak sampai kepada mereka, maka berbagai muncul penerapan-penerapan yang salah dalam tata cara ibadah mereka. Ini baru wudu, lalu bagaimana dengan ibadah yang lebih besar, sholat dan yang lainnya. Wudu yang amalan sederhana, amalan yang lebih mudah, itu pun mereka salah dikarenakan tidak sampainya ilmu kepada mereka, tidak sampainya bimbingan kepada mereka. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana ilmu sunnah ini sampai kepada mereka dengan berbagai cara, wasilah. Nah, yang terpenting sampainya ilmu ini kepada mereka. Nah, tidak sedikit. Mungkin juga anak kita ketika berwudu, bermatmadah sebatas dimasukkan, dibuang tanpa digerak-gerakkan airnya di dalam mulutnya, sebatas dimasukkan, dibuang. Ini tidak sesuai dengan penerapan kaum salaf.

wa hiya wajibah, dan al-matmadah. Demikian pula al-istinsyak wal-istinthar adalah hukumnya wajib. Nah, di antara yang menunjukkan kewajiban matmadah, istinsyak wal-istinthar, tadi saya sampaikan bahwa ini bagian dari wajah yang wajib dicuci. Di antara bagian wajah adalah berkumur-kumur dan beristinsyak lalu beristinthar. Wa kana yaslu bainal matmadah wal istinsyak. Nabi alaihi salatu wassalam menyambung, menjadikan satu antara al-matmadah wal istinsyak dan tidak memisahkan. Yasil wala nam yufassil. Nah, bahkan yasil, menyambung, menggandengkan satu rangkaian, tidak memisahkan antara matmadah wal istinsyak. Artinya satu cakupan tangan kanan cukup untuk matmadah sekaligus untuk al istinsyak. Tidak matmadah sampai selesai, bal istinsyak tidak, tapi ini bersamaan. Satu cakupan ini untuk matmadah dan untuk al-istinsyak, bukan dibedakan, bukan dipisah. Qala fayakhudu nisfal ghurfah lifamihi wa nisfaha li'anfihi. Dia mengambil separuh cakupan tangan tadi itu untuk berkumur-kumur dan sisanya untuk al-istinsyak. Membagi dua kira-kira. Separuh untuk matmadah dan separuh pula untuk istinsyak. Wa kana yastansiku biyadihi al-yumna wa yastanthiru bil-yusra. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beristinsyak dengan tangan kanannya. Ketika istinsyak dengan tangan kanannya. Ketika istinsyak membuat dengan tangan kirinya. Wa istanthir bil yusra. Ketika matmadah, demikian pula istinsyak dengan tangan kanannya. Ketika membuang dengan tangan kirinya. Demikian hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika istinsar, memang Nabi dengan membuang dengan cara memegang hidungnya dengan tangan kirinya. Nah, ini sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terkadang karena mungkin lemahnya iman kita, kurangnya semangat, kadang kelupaan ketika istinsar tanpa dibantu dengan tangan kirinya, walaupun sah, tetapi khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasul. Nah, sehingga butuh kesabaran, 6 ketelitian dan keulutan di dalam meneladani, mencontoh sunnah-sunnah Nabi dalam segenap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat al-wudu. Naam.

wa amara bil mubalaghah fi istinsyak, dan Nabi memerintahkan nam al mubalaghah, bersungguh-sungguh ketika istinsyak, kama qala Nabi nam wa balik fil istinsyak illan takuna nam saima, bersungguh-sungguhlah beristinsyak kecuali dalam kondisi berpuasa saum. Nah, kata tanbih muhim, betul-betul istinsyak itu tidak sebatas membasahi kedua lubang hidungnya dengan jarinya, lah. Tapi betul-betul apa? Istinsyak ijtidabul au jadbul ma' bin nafsi ila dakhili al anfi, menghirup sudah. Ada dua kondisi, saim wal saim, ketika tidak dikala saim wa balik fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah ketika menghirup tadi kecuali dalam kondisi berpuasa. Nah, ini pun juga nikmatnya mempelajari sunnah. Nikmatnya thalabul ilmi akan terbedakan amalan orang-orang yang bertafaqquh fid din dengan amalan orang-orang yang jauh dari majelis ilmi. Betapa mulianya ilmu dan juga segenap orang-orang yang memuliakan ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, mencatat, dan seterusnya. Manfaat yang besar bagi orang-orang berihtimam dengan ilmu wa tafaqquh ini. Nah, qala ghaslu al-wajhi fardun, mencuci wajah adalah fardun, sebuah kewajiban. Naam, karena Allah mengatakan faksilu wujuhakum, perintah Allah idza kuntum ila sholati faghsilu, nah, cucilah wajah-wajah kalian. Nah, maka dengan ayat tersebut menunjukkan kewajiban mencuci wajah, sebuah fardun wajib, bukan mustahab, bahkan rukun. Min arkan wudu man tawaddoa, pada siapa berwudu nam tidak mencuci wajahnya, nah, dia tinggalkan, maka tidak sah, wajib mengulang wudunya. Karena mencuci wajah adalah rukun min arkani al-wudu. Nah, dan di antara bagian wajah adalah wa istahabbu takhlilul lihyah, disunnahkan pula untuk menyela-nyela lihyahnya. Khusus ikhwan yang lihyahnya lebat, maka minas sunnah adalah menyela-nyela lihyahnya. Nah, ini adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama al-lihyah, nam, dan kedua menyela-nyela lihyah. Lihyah sendiri adalah sebuah atribut salaf, atribut thalabatul ilmi, artinya seorang ahli sunnah harus bangga, percaya diri. Nah,
dengan memanjangkan jenggotnya, membiarkan jenggotnya tanpa merapikan, tanpa memendekkan, memangkas, apalagi sampai mencukur, menggundul, naudzubillah. Karena al-lihya ini bukan sebatas amalan sunnah mustahabbah, nah, tetapi amalan yang sifatnya wajib harus dibiarkan tumbuh tanpa dipangkas, tanpa dicukur, digundul, biarkan. Nah, ini adalah sima, alamat ahli sunnah adalah membiarkan lihyahnya, nah, memanjangkan lihyahnya. Sangat disayangkan sebagai anak-anak kita salafiyin ini, karena mungkin belum mengakar kecintaan nam dakwah salafiyah, tidak sebagaimana orang tua orang tuanya yang sangat haus, yang sangat cinta, luar biasa mencintai sunnah-sunnah Nabi ini. Namun generasi setelah orang-orang kita yang sudah sepuh-sepuh ini, dari kalangan anak-anak muda sekarang ini, namun sebagian mereka tidak pede, tidak percaya diri dengan keberadaan lihyah. Kadang-kadang mereka merapikan sembunyi-sembunyi. Nah, maka ini butuh pendekatan, butuh pemahaman, karena terkait dengan apa? Al-hidayah. Butuh doa kepada Allah untuk anak kita supaya mereka betul-betul mengikuti dakwah salaf an ilmin wa an sidqin. Nah, mereka mengikuti, belajari dakwah salaf ini an sidqin, jujur, bukan terpaksa, bukan dipaksa, bukan ikut-ikutan. Tugas kita dari bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian talabah demikian tidak pede dengan apa? Membiarkan jenggot mereka. Ada yang dirapikan, dicukur. Ini butuh pemahaman, butuh kita dekati. Nah, butuh pendidikan dan tarbiyah kepada mereka. Terkait dengan wudhu ini, yustahabbu takhlil lihyah, dan disunnahkan apa? Menyela-nyela jenggotnya, lihyahnya, di saat dia berwudhu. Tidak sebatas mencuci wajahnya, membiarkan jenggotnya tanpa menyela-nyela. Nah, bil khusus teman-teman yang lihyahnya lebat, minas sunnah takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggotnya. Nah, hadi minal mustahab, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, berikutnya qala Syalbani, mencuci kedua tangan, qala ma'al mirfaqaini, bersamaan kedua sikunya. Nam tidak sam, tidak hanya mencuci tangan dari ujung, berhenti sebelum sikunya, tetapi ma'al sekaligus siku juga bagian yang wajib dicuci. Nah, kalau melihat secara makna bahasa, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ila al marafiq. Di sini kalimat ila di sini secara bahasa
memungkinkan bermakna al-ghayah wal-nihayah, batas akhir dari mencuci kedua tangan adalah al-mirfaq. Artinya mirfaq tidak, bukan bagian yang wajib dicuci. Karena ila bimana al-ghayah. Nah, namun beliau menekankan ma'al mirfaq ini karena di dalam sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau sahabat Abu Hurairah mencontohkan wudunya Nabi ketika beliau mencuci kedua tangannya tersebut hatta asra'a al-adud, yakni sampai masuk bagian lengan. Nah, artinya bahwa mirfaq ini bagian yang wajib dicuci. Bukan lengan kita cuci, tapi ketika mencuci mirfaq otomatis masuk bagian lengan. Kan gitu. Artinya bahwa mirfaq ini wajib dicuci pula. Bukan mirfaq batas akhir, bukan bagian dari yang dicuci, tetapi wajib dicuci pula. Al-Albani ma'al mirfaqain. Ini ta'kid dari beliau. Dasarnya apa? Riwayat Muslim fi sahihihi dari sahabat Abu Hurairah hatta asra'a al-adud. Artinya ketika mencuci tangan itu sekaligus mencuci kedua sikunya. Nah, dari penerapan tersebut menunjukkan bahwa ilal marafiq ay ma'al marafiq, bersamaan pula kedua sikunya. Sehingga di antara bentuk kesalahan ketika berwudu hanya sebatas mencuci tangan, tidak mencuci kedua sikunya.

0: Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian beberapa kaifiyah yang perlu kita merojaah kembali terkait tata cara sifatul wudu, bahkan dalam kutubul aqidah. Dalam kutubul aqidah, aqidah Tahawi, Syarhus Sunnah lima al-Barbahari dan yang lainnya, mereka itu juga menyebutkan, menukilkan sebagian pembahasan fikih dalam kutubul aqidah. Artinya bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak hanya menyimpang dalam akidah dan manhaj, mereka kadang mengingkari sunnah-sunnah dari Nabi Ali sallallahu dalam sisi apa ibadah dan fikih. Yang kedua, pembeda antara sunnah dengan kelompok tersebut adalah adanya sebuah amalan tertentu. Contoh, masru'iyat maskhil khuffi, syariat tentang mengusap khuf, sepatu atau sejenisnya yang menutupi 6 kedua kakinya. Al-Islam menetapkan syarat ini, masru'iyah disyariatkan, tetapi sebagian al-batil, sebagian kelompok-kelompok menyimpang, mereka mengingkari. Sehingga para ulama memasukkan sebagian amalan-amalan fikih, amalan ibadah dalam kitab-kitab akidah. Nah, pertama menjaga sunnah al-mutawah mutaharah, dan dalam rangka membantah, sekaligus membantah pengingkaran mereka terhadap amalan ini. Dan ketiga, sebagai pembeda antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Artinya sebagian amalan fikih itu sebagai pembeda antara sunnah dengan selain ahli sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Naam. Labas, tidak mengapa.
1: Seakan-akan ini kita ambil dua.
0: Okay.
1: Tapi pada hakikatnya yang dominan.
0: Nah, satu.
1: Tangan kanan yang satu.
0: Labas, insyaAllah.
1: Dibolehkan tak? Atau memang ada ulama yang memberikan keringanan tentang bolehnya tangan kiri ikut campur?
0: Wallahualam. Yang jelas yang zahir adalah satu tangan kanan. Nah, ada pun tangan kiri supaya airnya enggak jatuh, tidak jadi masalah. Artinya yang doairnya ada tangan kanannya, dia mengambil kemudian membantu dengan tangan kirinya. Wallahualam, mana melihat tidak menjadi masalah. Yang penting adalah al asal dengan tangan kanannya ini. Ada wal asal. Nah, yang tidak boleh adalah dua-dua yang menyelisih sunnah, dua-duanya itu menyelisih sunnah. Yang sunnah cukup tangan kanannya, 6 itu bisa digunakan untuk bermadmadah sekaligus beristinsyak. Nah, kalau khawatir airnya tadi jatuh, 6, cukup ya? Enggak cukup. Insya Allah. Cukup Pak Solena. Nah, dicukupkan. Nah, insya Allah cukup. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.